0: Donova una rauti kine rone biotin. Tira na biotin na ngongo. Saka jo ki tigo na walesi. Tambaki tigo na bia pepa. Meram da utigo bilo mani. Ratigo bisa utak tin sara na mate. Na biotin. Iyan jo ngana na ngongo. Saro tigo rone biotin ndo bilo mani. Ngai ni robi bala nro elewa. Namun sanro kine lewa. Na zaka tu zoko ni bingai bi pakat. Zaka tu zoko ni bingai bi pakat tangan ni. Sa zaka ba jugo o tangan ni. Ngai na tambuang, ngai na toang, ngai na imbe, ngai na kakana. Kana tonga mo elewa. Ngai ngai lele biru tu na lubemu. Eo nungu tongo sa tero tali leseni. O tangan ni bi bi lebu ngusun ran ran luka. Au sa tero tarani ngai tarani.
1: Dia muda berkasih.
0: Sanggai uka Indonesia, sanggai pakai sama cikot tangan. Asal paman sama uka kapa. Milih semua ikin o Kongo.
1: Tei.
0: Sabi nak Indonesia, sanggai ite buka uka na imbe. Biuta na iroko loko. Sanggai kota mo endono kumi. Sanggai meka dibiru toto doko na lubiana. Kemen doko na lubiana kundu toso doko meke. Dungu sabo karungo mo samati. Dula kongo. Dula itukuna bicina mundu. Ni sanggai bicina mo eteringe mai. Yo ya usama tendai. Sangai mitu bisan romeno kaya. Si yo iko le tu nubi tinamu. Ni yo usama ti. Al terus tu soro mana luben na biteng lagi. Rutu biteng lagi na luben na sa vivi saro. Vivi gua mesama ti pagal sura sungo. Angai vivi saro no ulu matua. Na. O sa tu kuni tu kapa bisa mo main kai. O si ni tu kuni bina kata mengai. Yo ta sama ti. Rongo do cina nak kango zara rombong lepas mengai sisi mo cina. Nangono sa sisi mo kuno cina. Raya ni lomoni pala rizi cemana ni satu biju bono kui.
1: Lego cikgu.
0: Raya cang ayam noko ya. Sama isor pasar natang. Kira ni rateng nai lewa merapok macam macam itu kan urun nai. Ina wati, ina wati. Ateng yo si tu kan urun. Ongai biar.

0: mga viva. Gayan na tambuan na kumi. O sinirawin yung gay tulumay. Iyang ono tingo. O saan kayong gay may. O sa telereo nyo sama tatu. Isa no tingo. Mure man ang ano ting. Re man ang amure sa talaga karuan ng matap. Isa no ting.
1: May masya to ka ng karin jalingan. O eleo. Nang ano sama tiyo. Ni masya to ka ang iba tingo na tayong.
0: O tingo. O rey talaman ang apaka tuwa. Mure ka pa na nalokan ni matap. Kira nalokan ni matap kune-kunen rende pura-pura. Nalokan ni matap juga wiko. Isa no tingo rey talaman. Di sawosi juga wacina satu kena merai, merai sarian no tangan, no merai bangot tangan ni, yang baik kita ni terlalu, na waciku, na matang aku untuk rida makawatiku, ujian baik rida terlalu, elio na waciku na matamu, siapa na matan cemata, yang kau na waciku sangai mami na matan buakan na matamu, ilai na waciku, umunjuri mana. Juri mana no cingu?
2: Kambulat telawa.
0: Murid dah cara mana no menjulun juri? Saya menjulun juri ngantuk tak kawat cingu itu. Saya menjulun juri mau. Wajah menjulur cara no ka. Ngau nasan juri kino ka menra yang tambah cium menrata.
2: Tewar wajah.
0: No cingu. Kalau no menjulun menjulun makawanga. Kalau no menjulun tambah bangko bangko. Kalau no menjulun cara kino ko. Wei le, no wacingu. Wei kor no wacingu sahun dua cari kan no minta minta ambil. No wacamu ini jero ko. Ini no wacingu. Tu zake manda. Tu zake manda murid manda no mitu tu zake. Siapa ikut tu zake cunga apa liu? Gua metangi tangi zake cunga no wacingu. Wacingu tu zake manda. Wacamu wacingu no mitu zake sah. No no tu zake ngono jina. Ambo isaro baca lo wacingu no tangi. Wele no tingu, kono no mutu tuza keliu, sendua tan, kono no mutiamo, sabar tiamo ni caiinga, sabar e wasomai, e bae kanimai, e kore le otari, otambu yang kono cikoi, e kanikina bale buna mae pamu, e sana watingu, otuza ke tuigu, otatuza ke jira tungori, nanguna sami wachikin na tangi wachin. Woi, kau ni kau macam apa lagi tu? Apa nak? Otok ekir, jadi otok nolbium. Eh, orang nunggu yang o, nunggu mati kau sini leh selamai. Tukar sarat tangan. Ia cuma ramai teman ro. Nau nonro kau ni, eh, ambai macam tangan.